0: tujye twivura. Tujye twivura ni kiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Chuti namwe bagenzi misamiriza Gakiza ku isoko y'ukuri, turonge kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tujye twivura dufise icigwa kivuga ngo irengarenga. Irengarenga ni gitegwa nyabaki. Na kahe kahise k'igitegwa cy'irengarenga? Nibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza irengarenga? Nibihe bintu vy'intunga mubiri dusanga mu irengarenga? Na kahe kamaro k'irengarenga ku magara y'umuntu? Twotegura gute irengarenga kugira ngo zitubere igifungurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cyacu tujye twivura.

hasi hari ikintu gitangaje nabantu duhuri imisi myinshi tukaramukanya ariko tutabazi byukuri mbere no kubaza izina giwe utori vuga ugasanga mumaranye imisi mbere hakagera n'igihe utoshobora kumubaza izina kuburyo hotinya yuko yotangara kubona utamuzi bakabiri nabagenzi tuvugana iby'ibihe byiza n'iby'ibihe bibi cyanye ngo iwanye imvuriragwa n'utundi ubwa gatatu nabagenzi novuga bigihe gito abo nabo nabo twigana abo tubana hafi abo dukorana ku kazi akanya nakanya turagumana turindiriye gusa yuko ibisi za tukagenda cyanye yuko bujya kwira tukajyama cyanye ku nkengeri ivuga tugasubira mu mashuri ubwa kane hakurikira abagenzi tubwire ko twiyumva abo nabo kenshi usanga bari hagati ya 10 na 15 hejuru hari abagenzi famfe batuzi neza n'abagenzi babizigirwa ubwo rugero rugizwe n'abagenzi b'ukuri twemerana kandi twumvirana

hadieka kiza ku isoko yukuri eka ndabashimire cyane mwebwe mwese mwandanya muri ko muradukwikirana ku isaha imwe n'iminota 56 mukanya gato mu minota 4 muca mukwikirana ikiganiro tuyitazire nyuma y'ikiganiro tuyitazire naja gukwikira indirimbo zijya kudushikana ku gihe cy'isaha 2:30 aho muca mukwikirana ijambo ry'Imana riciye musiguri nyuma y'iryo jambo ry'Imana isaha zine zitatu zuzuye neza muca mukwikirana ikiganiro tumiri wawe aruhuke isabato haro mu kiganiro tumiri wawe aruhuke isabato nkuko mubimenyereye bashasha nabo utumira umuntu uziko asanzwe ataruhuka isabato kugira ngo nawe nyine muruhukane isabato igihe cy'isaha zine muraja gukwikirana ikiganiro isabato nziza nyuma y'icyo kiganiro rwose bamukwikene izindi ndirimbo na cyane cyane zo mu gitabo cyo gutazira Imana zijya kudushikana ku gihe cy'isaha zitanu gushika igihe cy'isaha zitandatu muja kuba muri ko murakurikirana indirimbo zigenda buke buke saha zitandatu gushika igihe cy'isaha indwi haja kuba hari umwanya wo gukwikirana indirimbo zihayagiza isabato karero ndabashimire ko mwahisemo neza bandanye kuranirwa kandi umwimana bandanye kubitwararika dushimire cyane abaririmbyi indirimbo bahise ngo twubake gusubizaho rero inzitiro gusubiza ibintu mu buryo ibintu byari byarononekaye kugira ngo mushobore rero guhesha Imana icyubahiro.

0: cyane mu munota umwe ikiganiro tujya kuba tugisozereye. Shimira cyane mwebwe mwese mwabandanije mwakura kugira mushobore gutumira abanyu no kanisa batalo amahoro neza
1: ndi nyoro kundato nashaka ndumire inasa atari isabato abize duhurire ari yakugasenyi shagutumira bo buke buke atari buke isaba kazoze duhurire urusengero rukundato n'abandi bose batari buke isabato ndabatumiye murakoze
0: murakoze cyane
1: hamba karirimbo

masegonda mirongo ibiri kiganiro tuja kuba tugisozereye turashobora kwakira umunywanyi umwe gusa atabonetse naho kiganiro turagisozera.

hari icyo mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.